itu hilang ki arti lagi jing rai jong iba uji renta tiang marka kenhun jong i ya kabangi la pendam supaya ke program gijing rai aingo ngine beteng syo syo ya kan program mias ngapa bentaya kuwe gijing rai jong iram sing sang mah.

Kino Singaporo kadu ia ben penikut atat ia kanika program. Nginya Singapura mentah saya kawai kajing rajong i Freemanson sutnga kajing rajong la ai kerting kabikur bening.

0: हेलो,
1: हेलो खुबले स्टेप कॉन्ग एसी
0: खुबले फिरु कुमजो नंगता फिदे मनुई ताई बकरन
1: ओ की पर वो ये जगह पे से कॉल मन का पहुंच पे आर इनके का लाइफ प्रोग्राम
0: वाय
1: दन की बात खत मामा वन यंग दन की बात खत बावन यंग
0: ये ngas dokumen si bu ni asu yang ke so jang phi na ka step ba te ngan pentem jurai phi
1: Dia nak bawa saya ke dekat siap ke bahasa sepak je. Tiro things in. Dekat lain kalau bantuan ku ke sofi jam nak berfikir fikir. Saya duk setau lah tim yuk lah try. Dengan request ke bantai ke jing ruai. Jung tiro things berwai de bahas. Sekian tiro in di.
0: Dia kadang ke jing ruai ke jembala ruai di iba a... Iba scan rules imli mo then they can ke jing thut kan biat akaba ide ba tu jing ruwa ai tengah try kani ko wei ke ba ruwa di ba la kers imli ngan ada kani mo
1: ba la kers ni de wei u
0: i ruwa i spang jo utira sing kan ni ma kan sau kra ha
1: ke jing ruwa i rap spun mar ban yang ru kedon em
0: Jepang jong utira sing.
1: Oi.
0: Tepilai mentah.
1: Em mata ni ada don hiye, ni ada ha hasil long ti.
0: Oh, kita. Jadi tu iya ngada ngan penpen kendiat ka don ni.
1: Kenapa don? Jadi ras pun ni yo lakas ini ro.
0: Tuh ngan ada kan jadi lakas imli ke kamsuk yang abang layu menta kan? Mo. Oh, nyamar bahkan ni ka kejong iba. Ya rap sebun ru kam kam dan ti ya kan ni biru abe spesifik na bentar tu tidak sing kan? Kan ba iba la kia si imli pa de irwa spa ke ma kha sau kha sau pra
1: to ka bia
0: tinga trai kan ya hab hi ba ka jing rak hi ka bala sai ka si ti to ka ta fi ko ban sap so bhai nui nui ni jing ruai
1: to ni kong ni phi hang to kong ba baro ka tim ke jing phi na ta ker pang ke kitu ki kor ki ja jo tero sing imli baro ibe de be jan ba tu Nanti perlu baca dia call man kepol kum pindah hon di pindah sisa isuba iwan biang iwan bli iwan bai dia try si rejoice num dan ibati kem lingap lepo rusla nanti ibadu isla nanti kentibon nostoin iba albla lepo mau plang nanti idjawa lang lepo mengap ilubi la mengap ikom mukim nanti anisha lepo mau kerok Nata, ya baru iba siapa ni program pikong, but baru kita kirim ijri iba yo ikam simnya terus.
0: Dia ngerasku, saya sian biangan hap ong hi, ngamla kalau miru ikam memory ke jong pi, ke jikan ma ke jong pi, mdei tang kerteng, pikin ma sampai jaka sa, jong gi perlok iba, jia phone cakap di program.
1: Ya, tu lah sejua
0: dia. Dia, ay kubla yi pi ba.
1: Saya i, peacefully marbanyang. Ijar lari suk marbanyang, but ilari sya marbanyang, dia keju kerja yang beri kunjungah, dia ke family joki baru, but dia don, dia beri sya adukan tu ino silung mata kesmi, dan mata kesmi baru, dia sengapang tu.
0: Di to ketangan sepentem kan dia kejung ruang, jok tirat sing, di bak lak hers imli. Nah, kebentar jong pi, kesi bakman di pimo.
1: Oke, ya, ya, pirukong.
2: Ima bayar.

0: Hello.
1: Hello.
0: Kastep basuk bak kemen di hidup kumju. Pide menu ite bak keren.
1: Manga idu nene mau kedok.
0: Du na mau kedok te to du. Kejura ingat penten.
1: Manga bumbu sinang tu kan menuru jeng wai singka.
0: Pimut ben aku beli singka ya nu du.
1: Ya ini in.
0: Oh ini i jong fi.
1: Ngadan
0: saya ini tak ada. Oh, tu sokumen kata di ayu yang beli mo bapi dang dan mi i hidup mentah.
1: Ami, ini terang tak ada.
0: Idang kelan ha? Hello.
1: Hello.
0: Idang kelan hai mi i jong pi?
1: Oh, iya san pusnem teman.
0: Oh, toh. Dia tahu kata ngan pentem kan dia jeng ruai. Si khabasuk dia iba Adolf Wa'lang mo.
1: Hai.
0: Di to pi kuap pensap so bhai ni nu de.
1: Eh, ya ti ni kong tu ba ti staff ba lo te. Bat ya ti pa lok mo ba lai lang cha khma je ba lang khoi ba wan niang te kong lari sup lari sa i kong vi. Te ba ma ma bla pai ni pa ma plang. Ba ya ba ro hi di baju si regular mo. Ang tahi.
0: Te ba kerpang te mi i jong pi am. Oh, idan hang tu. Idan hang tu mai.
1: Kau ingat dan saya yang mii jenis like kota.
0: Oh, tata. Di to kata kerpang ye mii jong piru te sa sa pensengap kan ye mii jong piru moy kan ye jong ruah.
1: Kau ingat.
0: Di to kata aku beli si bun kasih wa kemeni pimo.

Kerdan jing nang jing start ketu kalong sekawai baka jing rua jing iba baladun buak khar kamni bat ka kenuhun ka jong i ya ka bap hilai osngo mentah ka program ke sobat yang. Pashwa jong ka turup hilai osngo ru ya ka jing rua ka sneng ka kraw daypor ki kentien sneng tin kraw ki bala pen sngo shengi leng maka sur ka jing rua jong i bak baladun buak khar kamni na duk ki kunlong ki kena ki kemi ki kepa kumnu ban pikir ban pek ala ki kuon yakti ya ki samla bakin seng la ka jong ka kam ka jam batru na ka menta ka ri bat ka jai benri hi baro ka wei katu ka longa jin wai ka bapila yo sngo ha ka program ki sobat yang pada oi kemalinga pen sngo shopi bangi dengai don shu ha ka ni ka program saya ki katu ka ni pat ki jin wai bangi dengai skap shu shu ngi ni pai pat menta ya ki jin wai jin iba ya rab sun mar banyang da banya skap shu menta ya ka wei ki jin wai ya ka baila ai ker teng tip kur tip kha.

Daga tu gajing wai shanu kan lam gajong iba era usbun marbanyang ngila poiro shabakur jokaniga program kabalawan shabhi na ka akash vini shilong tunginya apat mentaya ka program gajing wai pareng ngaban bun.

0: Hello, request line.
1: Hello, Mbak Berkas mulai.
0: Oke, good morning. Temenu ini lari suk ne?
1: Hai.
0: Oke, lari suk. Ti, kas tap ke besuk ya pi. Ti pi long kum lari?
1: Biang ne?
0: Pi biang. Ti pi kau ajar ayu ne kas tap.
1: Jangan wes lagi. Kena kenoru.
0: Kena kenoru. Ti to ngan bu pi. Tak kena kau ajar ayu starlight ma. Angin pi suk tenan. Ti pi kau ambil su sengap sumpahan kau minta jono jono.
1: Mungkong sampai jauhin tu baru kita pesan ni.
0: Thank you.
1: Dapat mentang dan ni bukan jong ini, dapat dibeli lah. Dari sah hujuk itu perlu besar pun baru bor jong bak lingkoi, bak wan yang bak rudos, bak polong polong jong kong subah pidahun bak rujoy jong kong yubi. Baru sebab senyap ya sebenarnya itu barang upline yang baru.
0: Oke, toh lah risuk di PD First Caller jengi lah jaman kat programmer. Tapi pada unbox sih sya.
1: Kan dia ngajak pun ni.
0: Dan box sih sya mo. Tapi beli sih bu nari ngan pesan nak pi kan kerja ngan Starlight mo.
1: Beli ya pi lo video hotel.
0: Kau beli.
1: Beli.

0: Hello, Grass Line.
1: Hello, good morning, Kong.
0: Good morning, Bawan Yang. Kamu pilang Bawan Yang?
1: Ya, biang Kong, mata.
0: Ya, Klein. Tapi, dan senu saya senang ni, selong ni.
1: Ha, selong ni, dah.
0: Tapi, dan senang tu, kamu kalau ngusun bening macam tu.
1: Ha, selong, selong.
0: Ha, selong, okey, toh. Tapi, kuatkah Jun Rai Yu, kan, ke step, Bawan Yang?
1: I know. Pertin Rai, Dr. Jun, juga aku,
0: Okay, tapi kau aman pensengap sumpahan kau minta jono?

0: nam ta jung piwa baro ka tim jung piwa to mokong.
1: Hoi ta kubli shubun.
0: Na tangi to na ying ki khun isan borson, iwan borson, ipin sa borson, imeri gyalin. Baro ki khun jung ha yibada hishno. Na ta gi parlo gwisa jepun ito yibada pun mene ilari suk, ilari shamar vanyang, ipis puli mityang, kafumal jung ki. Customer jogi baro badan hadukan saja kira si long matai kesi. I rejoice na umden batis kem lim ngap na po perusla bapo long bapo leng batrais na jarang na ta yung pida sisya na malim pida kon na kimwang duba na lumbut na ta iba du sila na po jod iba ar blan na po mo pang ikan tubo na nong stoin yuan diang na po sopian dan ta ikong mukim ikong IT konsiet ikong san na po sora dan ta ya baru kiba siap ini program lah melakukan bawa kita itu dekki special dedication goes to Ramona from Goa whom she is one of the regular caller of your Akash Phonish law
1: yes
0: and all those are listening program this morning
1: alright tak to katangi kita ngayas ngap ya pimo kan ya step di pladakan mau si saya ki kerteng jongki mo di to khubli shibun bawan yang ambil sama ipi kena kejurwai Dr. Jones kan mo
0: okay kong
1: di have a nice day bawan yang
0: khubli
1: ipi ruo

0: Hello, request line.
1: Hello, con ơi.
0: Hello, good morning, Papa Long.
1: Con mau tanya apa itu?
0: Tanya kamu Papa Long mentah ke sini Pak Pichat bahan ya?
1: Dah, saya kerja ke Jepang ni le aku mau.
0: Tanya to dan bawa berpinjam nak keluar keluar kan mu?
1: Saya kerja ke Jepang, tak ada esok.
0: Di Tokata, pikuat bersama juru ayu wani ke step up polong?
1: Bukan, there in the wind yang Elton John.
0: Tokata, pi, kan abu kani ke juru ayu naga bentar jong pi, di pikuat bersama subhan naga bentar jong nupat.
1: Tak pada piru, paman terlang, ba, ikong sengai, ikong amun say, is, paman terlang, ba, acerai, ba, Wan, jadi bah, yang bah, tempoh saya badan umben, konflik mengundang konflik tanah boy, tunggu nama kedap, bah berapa, apa roh kibas ngap.
0: Okay. Tau kata Bob Polong dengan pensam naik pin kejung ruai dengan it's camp bau beli undang penkut penkia ya pi mo nang nish kemat di sajam tau sedang jam no Bob Polong beli shi bun ya mo tau bye bye
1: bye.

0: Hello, request line.
1: Hello, good morning.
0: Hello, good morning, please. So, please, kumno pilong, please.
1: Ngasaknya klan sih, Pak.
0: Narong asyatnya klan bahati, pidang di iyo. Nambun kam.
1: Enggak ada kisah.
0: Kliang tiar ngalap belong ngasong wibu fi kling tiar bai mo. Kat bafun, pilih iyo ngak kling tiar. Buon pat ki tiar iman, so, please.
1: Em hadukan je kejam ni.
0: Kadai hadukan bertemu kita dan bi itu kata peace fi kuat ban sab jurai you ni step
1: ai jo shikira kata ke zu
0: zu okey te fi kuat ban pen sab subhan ka benta jong no
1: tengin kong ye pi na sai ki sab jo ka ka shuri shula
0: kublai
1: na sai mei bada lambat ya na sai lari sebelah ya lang ni shikman na sai lari sha na sai

Parang nong sangap ni asong mentan, ya kajing ruai jung ikong mapi dalin kar hunai, kajing ruai kabaila ai kerteng kisur narilum, bat kisur kadui tara. Ipin ken mau ya pi, bapidang ya don bat ngi haga program Natway Kamenor. Bat ini bateng syu ene ke program, ya kabaila sap mentai ya kajing ruai jung ikong memorial da timar weng, kajing ruai kabaila ai kerteng raitong bat ling makau, bat buat kajing ruai ime chonga. Kini kira-kira akan suami silong.

Kini ketika Akash Wani Shilong kebuan sepiu lais pak sah punya upoin air meter medium wave umai rengkat berplas pak nrip sah kilohertz. Bat pilar rumunya snow yang ini naga news on air and welcome to

Naga DTH Parlok nong sengap sisi ni pedang sama HP ya ke program Kisur jing e Barangkan ni ke program Penyok sengau ya ke jing ruang ke badai tang syafang ke jing e Bertungnya sedang no ya ke ni ke program Ini sengap mentah ya ke jing ruang jong iba rana karkungor Kacing ruai kabai lai kerteng Imat kadon kadau Banbut daga jing ruai bukala ai kerteng Wadla pimdon rengkat Kini-kini ke Akashwani Shillong.

Kini kini ke akashwani shilong ke bawah spio lai spa sa punyo point and meter hak medium wave umbereng karu praspa and rup sa ukla hertz. Papila rup punyo sengau yang ini naga news on air app begumju naga DTH. Parlong nong sengap saya sin ngi pediang sobhai shapi. Yapi syaka program kisur kari India. Barhaga ni ke program ngin pentem yapi tang naga wai katup cingruai. Dil paduki he balarwai naga Asha Bhosle. Banyak sedang ayah ke program dah minus ngap bentai ya ke cingruai bela ayah kerteng bhini bhini bhar ban bud dah ke cingruai bela ayah kerteng koi dia jale kahi kene kene ke akashwani shilong.

Kabi ringkat berprasapan usau kilohertz berpilar rubanyo senyau yaki program kejongka naka news on air app naka DTH. Hasyua bingin sedang bagi program naka ni ke station. Haka porsan baje nginya sok syua bat ka Akash Vani Delhi naka benta ka kubur Hindi. Ban buat ka kubur pareng haka porsan lala san. Tunginya app bat sengap ki kubur ki benwan shpina Delhi kani kadai ka Akash Vani Shillong.

0: Nasimang elu marakni gemen girangoni patanga ha sumoirang angkha thong aro balgau jok girang ko khnanga ha tao na simang na Iris W. Thomas ni git gemen girang ko ka matang skagen
1: Ayo, yang mesti rang de thona kray jok dalio kai caman genok.
2: Baba yang tak kapat chani rang de nak nadi namjawa, nadi cikap pat chani rang kodi dontong nasa nang jok ba.
1: Najuk dong, namai ko masia. Angi kusuk chana sekarang ko chana man nadi pat anga cai gen ba. Antang ni chana sekarang ko cusuk ot naman nang aku nawi jama.
2: Amba, dau capre timeng jaman nuna sajuk kode nang ibe ini namgini nasa agani ba. Metum cikap pat aru kari nang thot kapat chani rang ko wat boha. Nang ibe ini namgini nama chani mesu samjak rang ko sa caboha.
1: Ya ko Commissionerate of Food Safety Meghala Shillong ni kata wiyat.
2: Oi ruga mainnya sana rawa duduk kontak ini sekarang.
1: Plus F chin ko ninga cimoi.
2: Ya plus F ni kemen on tisa tanat nama ngen ma.
1: Nama siapa? Jen salon a cahani rangko cahun. BN ko pelakat kepa, mangrakat kepa, aru cuong kepa vitamin rang dong jaun. Mandi ni cancian ko belgriata, aru BN bimang ko panu mata. Uni kemen sa cahani rangko brion plus F chin ngang kepa ko sa brevo. Uno vitamin aru ayen ngang. BN bimang ko mangrakat na aruan sing baljoke rakina geta cahani bos curang ko brion plus F ni chin ngang kepa ko sa brevo. Ya ko Commissionerate of Food Safety Meghala Shillong ni kita uya tengah.

0: Haka program ki saus mai bamanta ka janmit ka program ka bidai bat garap ka reng ni don mat malam shpi ya ka jinya kren bat I ai ban ri hun ling do I belong I subject matter specialist horticulture jong ka office krishi vigyan kendra east khasils district bat ni don ruban pens ngau ya ka jing rai jong I worsing so yong bat ka kan hun Bansdang yakni ke program ke sau semai bementa ke janmit to mentai ni shashkor yakni ke jenya kren bar ikong aiban rihun lengdo halor ke pang ka rukom rap yakaka bat kumno ban penyayau yaka ditokin mentai ni shashkor yakni ke jenya kren haka studio ke jongi ke bementa ke janmit ngidon bat ngi Ya ikong Aiban Rihun Lungdo, I belong I subject matter specialist horticulture jongka krishi vigyan kendra East Khasils district. Bat nginya keren bat I halor kapang ka rukom rep yakakaj bat kumno ban penyajiau yaka. Te kublishi pun kong bat ngi pediang sopai pi syakanik studio ke jongi. Te hasua bangin sedang, sopha se kong Aiban batai lengkot ni ai kata kajing lang perang mukhandiat bahaka bede bakani kapang.
1: Kubli shubun kong bapila apdang subhai nga shkeni ke program ke jongpi di kumbangi la yosngo mo ke ni ke pang in crunch pang kakaj minta singi di kumbangi tip kakaj ke dei ke wei ne ki jai so ke bapao bha ke perthe hi barok ke wei di hakari jongi ba ha ke jela ru ke dei ke wei ne ki jai so bejutung ba ya bam ha ki brio di ke scientific name la ni ta ke kerteng sayan jong ke ni ka kaj ke dei ke musa species bat ke hap roh po kolong ye musisi Kadai ke jat so babuan bahagia jing bentua ya kemet ke jong ubriu. Kadonya ke vitamin B6,